0: cantik, ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

92,6 MHz program A2 R dari Banda Aceh, teman Pro 2. Anda masih bersama kami di program A2 R dari Banda Aceh dan beberapa single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Dan untuk kamu yang sudah menjalankan aktivitasnya ya, tetap semangat menjalani aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, info-info aktual coba kami temani ya ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari Jawa Barat, Persib Bandung resmi melakukan perubahan besar-besaran dalam struktur kepelatihan menjelang Super Liga 1 2026-2027. Maung Bandung mengakhiri kerjasama dengan Bojan Hondak sebagai head coach tim utap. Keputusan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang klub untuk menjaga kesinambungan prestasi dan stabilitas organisasi. Persib juga menegaskan perubahan ini telah melalui proses pertimbangan matang. Sebagai pengganti Bojan Hondak, Persib menunjuk Igor Tolik untuk memimpin tim asuhannya di musim depan. Sosok asal Kroasia itu sebelumnya merupakan bagian dari staf kepelatihan Persib sejak 2024. Perubahan ini tentu menjadi perhatian besar Bobotov setelah era sukses Persib bersama Bojan Hondak. Apalagi Bojan berhasil membawa Persib mencetak sejarah dengan meraih 3 gelar Liga Indonesia secara beruntun. Dan selama menangani Persib, Bojan Hondak sukses membawa klub melewati salah satu periode terbaik dalam era modern. Ia mempersembahkan 3 gelar Liga Indonesia berturut-turut pada musim 2023, 2024, 2025 hingga 2026. Kesuksesan tersebut membuat Bojan menjadi salah satu pelatih paling berpengaruh dalam sejarah Persib. Tak hanya soal trofi teman Pro 2, ia juga membangun mentalitas juara dan kultur kompetitif di dalam tim. Persib menilai kontribusi Bojan melampaui pencapaian di atas lapangan. Standar profesionalisme, disiplin, dan etos kerja yang dibangun selama ini dianggap menjadi fondasi penting bagi masa depan klub. Meski tidak lagi menjabat sebagai head coach, Bojan Hondak tetap berada dalam struktur klub. Ia akan menempati posisi baru sebagai technical advisor di lingkungan grup Persib. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini,
1: teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Teman terbaik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lain.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Anda masih bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana aktivitas Anda. Info kali ini masih dari dunia bola. Seperti diberitakan, timnas Spanyol memasuki babak baru dalam sejarah mereka menjelang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, teman Pro 2, sejak turnamen sepak bola paling bergengsi itu digelar, La Furia Roja akan tampil tanpa satupun pemain dari Real Madrid dalam skuad resmi mereka. Keputusan mengejutkan itu muncul setelah pelatih Luis de la Fuente mengumumkan daftar final berisi 26 pemain yang akan dibawa ke ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Padahal sebelumnya beberapa nama pemain Madrid sempat masuk dalam daftar yang awal berisi 55 pemain. Sosok seperti Dan Huzen, Fran Gracia, dan hingga Gonzalo Gracia sempat diadang-adang memiliki peluang tampil di turnamen tersebut. Namun pada akhirnya tak satu pun dari mereka bisa bertahan hingga daftar akhir diumumkan. Dan selain itu, kasus Dan Huzen menjadi paling menarik perhatian. Bek muda yang menjalani debut bersama tim senior Spanyol pada Maret 2025 itu sebelumnya dianggap hampir pasti mendapatkan tempat di skuad utama. Akan tetapi performanya dinilai belum konsisten bersama Madrid membuat namanya tersingkir dari pilihan akhir De La Fuente. Pelatih Spanyol itu pun menegaskan bahwa keputusan yang diambil murni berdasarkan kebutuhan tim, bukan latar belakang klub pemain. Pernyataan tersebut sekaligus menepis adanya sentimen tertentu terhadap pada pemain Madrid.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

serta main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh, Teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Info kali ini dari dunia bulu tangkis, Teman Pro 2, seperti diberitakan ya, kabar yang kurang menyenangkan nih ya. Atlet tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tanjung, resmi mengundurkan diri dari Pelatnas, Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI. Dikutip dari halaman PBSI, keputusan tersebut disampaikan Gregoria setelah melakukan komunikasi dan pembicaraan bersama Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hiang serta Kepala Pelatih Tunggal Utama Pelatnas Iman Tohari. Dalam surat pengunduran dirinya, Gregoria juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih PBSI atas kemampuan dan kepercayaan yang diberikan selama 12 tahun menjadi bagian dari Pelatnas di PBPSI. PBPSI juga menyebutkan keputusan tersebut diambil Gregoria setelah melalui pertimbangan yang matang. Kondisi kesehatan yang belum pulih sepenuhnya akibat vertigo menjadi alasan utama dirinya memilih mundur dari Pelatnas. Hingga saat ini, Teman Pro 2 peraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024 itu mengaku masih menjalani proses pemulihan dan belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali tampil di arena pertandingan. Selama memperkuat Pelatnas, Gregoria dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi prestasi bulu tangkis Indonesia di tingkat internasional. Dedikasi yang semangat juangnya disebut menjadi inspirasi bagi generasi muda atlet bulu tangkis nasional. PBPBSI menyampaikan apresiasi dan atas pengabdian Gregoria selama membela merah putih di berbagai ajang internasional dan berharap atlet tersebut segera pulih.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, Mama.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Mm-hmm.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: murid.
1: Ah, iya guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua di manapun kamu berada, beberapa single liburan baru saya kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu dan mengantar kita pada pukul 9:47 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini coba kami hadirkan kembali info aktual ya ke ruang dengar Anda sembari menemani suasana aktivitas kita semua. Seperti diberitakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan sebanyak 24 ekor sapi ya untuk pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah untuk Aceh khususnya. Kepala Dinas Peternakan Aceh Safrihal mengatakan 24 sapi ini yakni disalurkan untuk 23 kabupaten kota dan satu untuk pemerintah Aceh. Peternak sapi asal Aceh Besar Aditya mengungkapkan khusus sapi di Aceh, bantuan presiden yang disalurkan untuk pemerintah Provinsi Aceh merupakan jenis sapi Simmental. Dan teman Pro 2, mudah-mudahan juga sumbangan yang diberikan oleh presiden ini bisa bermanfaat untuk kita semua warga Aceh ya. Dan mudah-mudahan juga kurban yang kita lakukan besok ya atau kita laksanakan besok setelah hari raya bisa menjadi berkah ya untuk kita semua di momen hari raya Idul Adha 1447 Hijriah besok. Teman Pro 2, untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitas tetap semangat ya. Dan lagu-lagu hiburan masih kami temani kembali ke suasana Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Hai, selamat siang teman Pradua dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Selasa 26 Mei 2026, dengan aku Salsa menemani santai siang kamu.
1: Padamu diri.
0: Wah, ini lagi mak megang ya teman Pradua. Udah pada masak-masak daging, udah pastinya dong ya teman Pradua, karena ya inilah momennya. Sampai pukul 3 siang nanti.

pagi ini bisa dibilang cerah banget ya teman peradua. Semalam mati lampu lagi, absen dulu yang keluar rumah. Baru keluar rumah lampunya udah hidup lagi, mau pulang ya, tapi udah di tengah jalan. Soalnya ya, ya warga Banda Aceh kalau mati lampu emang biasa destinasinya ke warkop atau ke tempat-tempat yang emang ada penerangnya ya. Semangat untuk hari ini teman pradua, masak-masaknya, bersih-bersihnya juga ya kan. Apalagi nih yang perlu dipersiapkan teman pradua, kayaknya semuanya gedebak-gedebuk ya di rumah. Oke, makin santai aja karena siang ini teman pradua playlist kita ada Fairground featuring Audi, ada Perunggu juga ya playlist yang ini. Kamu mau request lagu boleh banget loh teman pradua. DM kita di Instagram @pradua_banda_aceh.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cuman pro dua, perayaan Idul Adha di Indonesia nggak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban ya. Dan di sejumlah daerah, masyarakat juga punya tradisi khasnya masing-masing yang diturunkan, diwariskan turun-menurun dan masih dijaga hingga sekarang. Setiap daerah menghadirkan cara yang berbeda dalam menyambut Idul Adha ya. Tradisi ini tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaan. Bicara di daerah kita di Aceh ya, teman Pradua, ada Megang di mana masyarakat mengenal tradisi ini menjelang Idul Adha. Biasanya ya warga Aceh, warga kita memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Dan tradisi ini menjadi momen berbagi kepada tetangga dan juga kerabat. Gak sedikit juga masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar agar suasana hari raya bisa dirasakan bersama. Kira-kira di daerah lain apa ya yang menarik? Kalau kita Megang, mungkin di tempat lain apa namanya?

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Emirates atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Aceh ada megang, kalau di Jogja teman pradua ada namanya gerabak gunungan. Ya, masyarakat Yogyakarta punya tradisi gerabak gunungan yang digelar keraton Yogyakarta saat hari besar Islam. Dan gunungan berisi hasil bumi akan diarak sebelum nantinya diperebutkan oleh warga. Menarik ya. Nah, masyarakat percaya kalau isi gunungan ini bisa membawa keberkahan dan kemakmuran. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata loh, wisata budaya khususnya yang selalu dinantikan warga dan juga wisatawan.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa, banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari

babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

Di Pasuruan, teman Pradua, terdapat tradisi manten sapi yang cukup unik. Wow. Jadi hewan kurban ini dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Jadi tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: teman-teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

selamat siang teman Pro 2. Informasi satu ini ya, datang dari Senegal yang ngusung misi cetak sejarah di Piala Dunia 2026. Kembali padaku. Jadi Senegal kembali memastikan tempat pada ajang 2026 FIFA World Cup ya, setelah lolos untuk ketiga kalinya secara beruntun loh. Singa teranga datang bukan sekedar sebagai wakil Afrika aja, tapi juga membawa ambisi mengulang kejayaan bersejarah edisi 2002. Mereka ingin menorehkan catatan baru ya pada Piala Dunia pertama dengan format 48 tim. Harapannya mereka mampu kembali bersaing bersama negara-negara elit dunia dan melangkah jauh pada turnamen terbesar sepak bola ini. Senegal juga memastikan kelolosan setelah finish sebagai juara grup B kualifikasi zona CAF. Kepastian ini diraih usai kemenangan telak 4-0 atas Mauritania pada pertandingan terakhir. Sadio Mane tampil impresif ya dengan mencetak 2 gol pada laga ini. Hasil itu juga membawa Senegal menyalip Kongo di puncak klasemen. Kemenangan penting lainnya, teman Pro 2 hadir ketika Senegal menaklukkan Kongo dengan skor 3-2. Pada laga tandang, hasil ini menjadi salah satu penentu utama keberhasilan mereka menuju Piala Dunia 2026. Sepanjang babak kualifikasi, Senegal tampil tanpa kekalahan dengan catatan 22 gol dan hanya kebobolan 3 kali. Wow, Mane menjadi pencetak gol terbanyak tim dengan 5 gol, disusul Pape Matar Sarr dan Ismaila Sarr. Wow.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

92,6 FM teman terbaik kamu. Marcel featuring Rima Melati Adams mulanya di sini menutup kebersamaan kita teman peradua di edisi santai siang hari ini 26 Mei 2026. Senang sekali aku Salsa sudah menemani kamu teman peradua, tapi tenang aja setelah ini bakalan ada Michael yang menemani sore ceria kamu. Anyway, teman peradua terima kasih sudah stay tune, yang baru tune in ya. Ya, pokoknya tenang aja, ada Michael di Pro 2. Oke, aku Salsa pamit dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya udah sore sih, teman berdua. Kali ini barengan aku Michael tentunya di sore ceria ya, dan di hari Selasa kita ketemu di 26 Mei 2026. Besok udah Lebaran, Idul Adha.

Adha atau Lebaran Kurban atau Lebaran Haji ya istilahnya tentunya. Dan pastinya hari yang dinantikan juga untuk sebagian tuan perdua mungkin yang ada kemudahan, ada lebih rezekinya untuk berkurban di tahun ini ya. Dan tentunya juga menjadi hari yang spesial juga untuk berkumpul atau bersilaturahmi dengan sanak saudara, family dan teman-teman terdekat.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaun sih.
2: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kepo dan Narsis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali ya teman berdua. Tadi udah kita ketemu di sore ceria tentunya. Dan kali ini balik lagi masih sama aku Michael di Cek Cerita Kamu ya, untuk hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan sudah tentunya hadir di apa namanya studio Pro 2 Banda Aceh. Kali ini ada satu bintang tamu ya, atau satu narasumber yang pastinya akan kita ajak ngobrol tentang tema kita untuk di sore kali ini. Tapi sebelum kita perkenalkan siapa beliau, apa topiknya juga, apa temanya, seperti biasa kamu bisa mendengarkan Cek Cerita Kamu ini lewat 92,6 FM ya, seperti biasa, terus di lewat aplikasi RRI Digital tentunya, yang bisa kamu download secara free atau gratis di App Store dan Play Store. Bisa juga lewat web streaming kita ya di rri.co.id. Yang tentunya pastikan dulu kamu punya kuota internet ya, jadi bisa buka websitenya, jadi bisa baca artikel, baca berita, dan bisa mendengarkan Radio Pro 2 Banda Aceh. Dan tentunya hari ini kita juga live di channel YouTube RRI Banda Aceh Live ya, sampai selesai nanti. Jadi kalau kamu itu juga pengen dengar audio dan lihat visualnya seperti apa, mungkin lebih tepat untuk memilih melihat live YouTube kita di RRI Banda Aceh Live. Nah, langsung aja kita sapa bintang tamu. Assalamualaikum, selamat sore, ini Tengku Firdaus Muhammad. Selamat sore bang.
2: Waalaikumsalam, selamat sore bang Michael.
1: Iya, ketemu lagi kita nih.
2: Ya alhamdulillah setelah Ramadan
1: kembali. Iya, kembali, ya. Ketemu kembali. Nah, kalau mungkin ada udah waktu bulan puasa Ramadan ada yang dengar juga, itu kan programnya Tauladan ya bang ya.
2: Ya betul.
1: Oke. Bang Firdaus ini saya panggil bang aja lah bang ya, biar kita dekat bang ya.
2: Ya boleh bang Michael.
1: Beliau ini ya teman berdua sebagai Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Banda Aceh. Nah bang, sebelum kita bahas tema, mungkin sedikit intermezzo aja nih buat teman berdua yang mungkin baru dengar nih, apa sih Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini bang?
2: Ya sahabat berdua, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Banda Aceh tentunya bergerak di bidang dakwah yang fokusnya kepada keumatan, dimulai dari yang kecil, dewasa, hingga orang-orang tua ya. Jadi semua rangkaian dakwah itu berusaha dijalankan oleh Dewan Dakwah. Kalau yang kecil berarti melalui dongeng umpamanya. Kemudian kepada dewasa itu umpamanya dengan melaksanakan pesantren kilat ketika Ramadan. Begitupun kepada dewasa tentunya dengan mendatangi safari-safari di masjid-masjid dan menasah-menasah yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi memang fokusnya di bidang dakwah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Banda Aceh.
1: Oke, nah itu jadi apa namanya, mungkin apa buat teman berdua yang baru dengar ya, Dewan Dakwah ini. Nah bang, ini kalau boleh tahu jadi Sekretaris Umum udah lama nih, atau bergabung di organisasi ini udah lama atau gimana nih?
2: Ya insyaallah kalau di Dewan Dakwah itu selama 5 tahun, jadi mulainya dari 2024. Sampai 2029 insyaallah nantinya ya.
1: Oh, menjabat ini ya sebagai Sekretaris Umum ini ya.
2: Ya.
1: Oh,
2: macam okay. Caleg lah 5 tahun.
1: Iya. Artinya setiap 5 tahun sekali, itu nanti setelah itu boleh mencalonkan diri lagi atau gimana?
2: Ya bisa saja kalau memang berminat kembali ya, bisa mencalonkan lagi untuk periode selanjutnya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ya itu dia, jadi kalau teman berdua masih bingung ya, apa sih Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Banda Aceh ya, jadi udah dijelasin tadi sama Bang Firdaus bagaimana konsentrasi atau fokus Dewan Dakwah ya terhadap pastinya kondisi di kota kita inilah, Kota Banda Aceh. Nah ini topiknya untuk sore kali ini adalah ketika pengorbanan menjadi jalan mendekat kepada Allah. Nah, mungkin udah sebagian mungkin udah kebayang, mungkin ada yang ya. Tahu ya, pengorbanan menjadi jalan dekat kepada Allah. Tapi spesifik atau khususnya ke pengorbanan seperti apa nih Bang, yang menjadikan kita atau membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala nih?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan kita pastinya akan senantiasa didahului oleh pengorbanan. Seorang pelajar mengorbankan waktu bermainnya untuk belajar agar bisa menjadi orang yang pandai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Seorang orang tua mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk anak-anaknya. Begitupun dalam Islam, itu pastinya akan ada pengorbanan yang harus dilakukan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti karena kecintaan. Semakin besar cinta kita kepada Allah, maka semakin besar pengorbanan kita dalam menjalankan syariatnya. Begitupun dalam umpamanya, karena waktu yang dekat kita akan melalui yang namanya kurban. Kurban itu juga memerlukan pengorbanan. Pengorbanan dalam segi harta dan tenaga yang nantinya akan bertugas dalam menjalankan penyembelihan. Jadi semuanya dalam hal pengorbanan, dalam hal apapun, itu yang inti daripada pengorbanan, yaitu adanya keikhlasan. Jadi ketika berkorban, meskipun apapun aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian, baik sebagai guru, sebagai murid, sebagai orang tua, sebagai pejabat, dan dalam hal apapun, itu yang inti daripada pengorbanan adalah keikhlasan. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hanya saja bahwasanya Allah tidak memerintahkan agar menyembah kepada Allah kecuali semata-mata karena Allah, atau ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama. Jadi itulah inti daripada pengorbanan itu sendiri.
1: Oke, jadi kan mungkin memang yang paling dekat kita juga sebagai muslim adalah konteks berkurban di hari Raya Idul Adha ya Bang ya.
2: Ya betul.
1: Oke, nah pasti walaupun memang berkurban itu banyak versinya nih. Ada yang menyumbangkan mungkin dia satu ekor sapi ya, atau satu ekor kambing gitu ya Bang. Ada yang model kelompok ya, ya, yang kita tahu. Nah sebenarnya mungkin kan masih banyak yang bingung juga nih Bang. Memang apa sih, apa perbedaan orang berkurban dia penuh satu ekor sapi atau kambing gitu dengan yang berkelompok itu? Apakah pahalanya sama gitu kan? Karena kan sama-sama berkurban tapi mungkin nominal jumlahnya yang beda gitu. Itu gimana Bang dalam Islam sendiri?
2: Ya, jadi kita ketahui bahwasanya salah satu ibadah yang dilakukan pada saat Idul Adha itu di samping yang melaksanakan haji, bagi kita yang di tanah air yaitu melaksanakan kurban. Jadi hukum melaksanakan kurban yaitu sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Ketika menjalankan kurban itu sebagaimana firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, mana salat itu salat Idul Adha, dan berkurbanlah. Bahkan dalam hadis disebutkan tidak ada amal yang lebih baik pada hari nahar kecuali berkurban. Jadi kurban itu memang sangat dianjurkan. Dalam hal pelaksanaannya, para ulama sepakat bahwasanya ketika melaksanakan kambing ataupun domba itu hanya untuk satu orang. Begitupun dengan sapi atau kerbau ataupun unta untuk 7 orang. Jadi dalam hal fahalanya itu tetap sama, baik yang melaksanakan kambing ataupun yang melaksanakan sapi. Namun itu nanti kembali bagaimana banyaknya daging ya. Semakin banyak daging otomatis semakin banyak manfaat yang didapatkan. Jadi ketika diniatkan itu tetap dia satu orang, begitupun dengan sapi 7 orang. Namun jangan berkecil hati. Misalnya dalam satu keluarga itu memang disunnahkan ada namanya istilah sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah memang dianjurkan dalam satu keluarga minimal ada satu orang yang berkurban. Nah, jadi umpamanya dalam satu keluarga dia berkurban satu kambing. Nah, diniatkan tetap satu orang pertama disebutkan namanya ya. Namun pahalanya bisa diniatkan untuk satu keluarga. Bahkan sebanyak-banyak mungkin. Jadi jangan nanti beranggapan seolah-olah satu kambing bisa untuk banyak orang. Bukan itu. Tetap dia kambing untuk satu orang. Namun pahalanya bisa diniatkan untuk banyak orang. Sebagaimana Nabi yang meniatkan kepada umatnya. Ya,
1: ya, karena waktu itu apa Nabi berkorban niatnya untuk itu ya.
2: Ya, betul.
1: Okay. Jadi artinya yang mesti diluruskan memang di sini adalah tetap nama yang disebutkan hanya untuk satu orang saja.
2: Ya, betul.
1: Okay. Tapi pahalanya bisa untuk siapa saja yang di yang mau ya gitu ya.
2: Ya, betul.
1: Bang ya. Okay. Nah itu jadi mungkin kan masih banyak apa teman perdua yang bingung gitu bang ya masalah kurban ini karena itu dia kan ada yang kurban versi kelompok gitu ya satu sapi ya. Biasanya normal 7 orang ya,
2: ya
1: satu sapi 7 orang. Ada yang menyumbangkan mungkin yang satu keluarga ya satu sapi atau satu kambing gitu kan. Nah, ya, jadi masih bingung lah di situ. Nah, berkurban di hari raya Idul Adha tentunya memang kalau selain dikenal sebagai hari raya haji ya, pelaksanaan ibadah haji di bulan ini juga, maka kita yang di sini tadi seperti kata Bang Firdaus, bahwasanya yang bisa dilakukan ya karena kita nggak naik haji ya kurban gitu.
2: Ya, betul.
1: Oke, nah tapi apakah mungkin masih ada juga yang bingung nih, apakah orang yang berhaji itu dia boleh berkurban juga sekalian dengan melaksanakan ibadah hajinya itu bang? Nah, ada mungkin banyak yang nggak tahu juga nih bang. Mungkin bisa dijelasin.
2: Ya, jadi kalau hal ibadah haji ya pastinya puncak ibadahnya pada hari ini yaitu pada hari Arafah. Yang kita di masyarakat kita yang misalnya agak melaksanakan haji, kalau mereka kan wukuf di Arafah. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang fadilahnya mendapatkan ampunan dosa satu tahun yang lalu dan dosa satu tahun yang akan mendatang.
1: Ya, benar.
2: Akan tetapi yang dimaafkan itu hanya berupa dosa kecil.
1: Ya,
2: ya, jangan nanti beranggapan semua dosa besar.
1: Semua di delete ya, nggak boleh.
2: Nggak boleh. Habis itu dosa itu juga hanya sekedar dosa yang menyangkut dengan Allah.
1: Ya, benar.
2: Kalau menyangkut dengan manusia, ya tetap harus ditunaikan. Misalnya kalau ada kesalahan kita minta maaf. Kalau ada utang kita bayarkan. Kalau sesudah dimaafkan oleh orang yang bersangkutan, baru dimaafkan oleh Allah. Jadi jangan salah persepsi nanti. Mentang-mentang sudah puasa kita melaksanakan bebas melaksanakan aktivitas kemaksiatan ya.
1: Jadi kalau karena menurut dia udah 2 tahun udah dihapus gitu bang.
2: Ya, habis itu ya gak dilaksanakan perintah lagi. Salah juga itu ya, yang perintah tetap jalankan, yang itu tetap dimaafkan tapi dalam hal konteks dosa-dosa kecil ya. Kalau hal untuk orang yang berhaji, ya kan mereka puncaknya hari ini. Sedangkan ibadah kurban itu dilaksanakan pada 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi kalau seandainya mereka ingin melaksanakan kurban, ya dipersilakan saja. Karena waktunya memang ada tenggat waktu selama 4 hari untuk melaksanakan ibadah kurban. Terlebih kalau melaksanakan di Masjidil Haram, pastinya pahalanya berlipat ganda, bahkan 1 juta. Kalau di Masjid Nabawi berarti 1000, kemudian kalau di misalnya di Masjid Al-Aqsa 500, jadi pahalanya tetap berlipat ganda kalau seandainya kita laksanakan di 3 kota suci ya.
1: Ketika telah selesai melaksanakan ibadah haji itu bang
2: ya, betul.
1: Oke, artinya itu dia mungkin kan masih banyak yang bingung juga kan, di kalau udah ibadah haji melaksanakan ibadah haji apa nggak boleh kurban gitu kan? Yeah. Nah, ternyata itu dijawab ya sama Tengku Firdaus ya teman perdua, jadinya karena itu tidak di hari yang berbarengan ya bang ya.
2: Bisa dilaksanakan
1: setelah kamu yang besok otomatis yang memang naik haji ya, yang lagi di sana yang melaksanakan ibadah haji, setelahnya bisa berkurban kalau mau ya, dan tentunya pahalanya beda gitu ya, karena melaksanakan apa kurbannya bukan di kota kita di sini ya, bukan di mana aja. Oke, nah mungkin ada hal-hal lain ini bang yang mungkin bisa di-share lah ke teman perguruan ini masalah kurban atau ibadah haji ini. Mungkin ada mungkin poin-poin yang belum banyak yang tahu juga, seperti tadi poin yang kita bahas barusan ini.
2: Ya, jadi inti daripada kurban itu bukan seberapa besar dan seberapa banyaknya ya. Mm-hmm. Nah, tadi kan intinya adalah keikhlasan dan juga ketakwaan ya, sebagaimana firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalhu taqwa minkum. Mm-hmm. Jadi daging dan hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, hanya saja yang sampai adalah ketakwaannya kepada Allah. Jadi inti daripada kurban itu bukan hanya sekedar mengorbankan sebagian hartanya, tapi bagaimana dengan kurban itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau semakin kita menuju jalan takwanya kepada Allah. Berbicara dengan kurban itu tidak akan terlepas bagaimana pengorbanan daripada Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu sangat menginginkan anak. Jadi pada saat awalnya itu beliau tidak memiliki anak, sehingga beliau berhajat agar memperoleh anak, yang bahkan dalam satu dua ayat itu menyebutkan sampai 80 tahun baru ya, memiliki anak.
1: Dia harus menunggu ya.
2: Ya, harus menunggu. Kita baru sekedar berdoa sebentar, seolah-olah harus diterima terus, harus dikabulkan terus. Padahal di tingkat Nabi itu diterimanya dalam jangka waktu yang lama.
1: Sangat lama malah.
2: Ya, sangat
1: kalau
2: lama.
1: Untuk ukuran kita di dunia sekarang itu luar biasa ya.
2: Ya, ya, sama seperti Nabi Muhammad. Itu kan ketika pemindahan daripada kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Nabawi itu pun lama, sekitar 17 bulan. Jadi kita jangan beranggapan seolah-olah kalau sudah minta harus langsung dikabulkan. Nah, itu nanti kembali lagi pengabulannya bisa dalam bentuk tiga: dikabulkan apa yang kita minta, atau diganti dengan yang lebih baik, atau misalnya enggak dikabulkan di dunia menjadi pahala nanti di akhirat. Nah, tentunya pahala itu ya sangat penting untuk di akhirat kelak ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah memperoleh anak, ternyata diperlukan lagi pengorbanan yang luar biasa, yaitu harus mengorbankan anaknya ya. Setelah lama menunggu, kemudian diberikan anak oleh Allah, kemudian diberikan ujian yang selanjutnya, yaitu harus mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu pastinya kalau kita secara manusiawi pasti akan sangat sulit untuk mengorbankan anak yang sudah lama kita nanti, kemudian harus dikorbankan di jalan Allah. Namun bagi Nabi Ismail, karena penuh keimanan, beliau tetap menjalankannya dengan penuh keimanan. Ya abati af'al la tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya'allah kau akan mendapatiku dalam keadaan orang yang sabar. Jadi meskipun Nabi Ibrahim dalam bentuk pengorbanannya, anaknya yaitu Nabi Ismail dalam bentuk kesabarannya, karena penuh keimanan tetap menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun yang nantinya kita tahu bahwasanya Nabi Ismail Allah ganti dengan sebuah kibas atau hewan kurban ya. Yang meskipun begitu, tetap intinya bahwasanya ketika disuruh oleh Allah itu tetap berusaha untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu atau berupa ujian daripada Allah, itu berusaha untuk dijalankan. Walaupun nantinya Allah tidak akan memberatkan hambanya, yaitu dengan diganti yang namanya hewan kurban, yaitu berupa kibas ya.
1: Nah, kan sebenarnya pun kalau mundur ke belakang Bang, apa kurban ini kan sebenarnya sudah pernah terjadi juga di masa Habil Kabil ya, waktu itu ya.
2: Ya betul, nah, itu ada istilahnya.
1: Artinya ketika itu juga pesan moral yang kita bisa ambil adalah apa kurban yang ikhlas terus yang terbaik juga ya, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan, benar Bang ya?
2: Ya betul.
1: Mungkin itu bisa diceritakan gitu Bang, kisah ini mungkin banyak yang kurang tahu juga, maksudnya esensinya kurban selain Nabi Ismail waktu di Habil Kabil itu gimana tuh Bang?
2: Ya, jadi pada saat itu kan itu bahwasanya Nabi Adam itu ada namanya Habil dan Kabil. Yang di samping itu ada juga yang yang cewek ya. Jadi ketika ingin dinikahkan, kalau enggak salah iklima ya, sama satu lagi. Ya, itu jadi ketika itu pernikahannya berupa pernikahan silang. Ya, jadi yang satu dinikahkan.
1: Belum ada yang lain di dunia ini ya.
2: Ya, jadi yang satu dinikahkan dengan yang lain. Nah, jadi ketika ada salah seorang yang ingin dinikahkan, kemudian mereka Habil dan Qabil itu mengorbankan apa yang mereka miliki. Jadi ada yang sekedar mengorbankan tanaman yang tidak dirawat, tidak dijaga. Ada yang mengorbankan yaitu berupa hewan ataupun binatang yang itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Akhirnya yang punya Habil yang diterima. Yang karena itu, karena mereka merasa tidak apa namanya, tidak menerima, ya baru nanti akhirnya ya Qabil membunuh Habil. Itu merupakan pembunuhan pertama
1: ya, di bumi ya.
2: Ya, jadi itu bisa ibaratnya kalau orang-orang yang melaksanakan pembunuhan sekarang itu nanti ya yang melaksanakan kejahatan pertama itu bisa berpotensi mendapatkan dosa yang berlebih ya, yang berlipat ganda.
1: Artinya memang jauh sebelum masa Nabi Ismail pun berkurban itu sudah ada, dan tentunya memang apa dilihat seberapa ikhlas kita ya, untuk menjalankan ya salah satu ibadah ini tentunya, dan memberikan yang terbaik ya Bang ya.
2: Ya, memberikan yang sesuatu yang sangat kita cintai ya. Sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tuhibbu mimma tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bahwasanya seseorang itu akan mengorbankan atau menginfakkan harta yang dimilikinya yang sangat dicintainya ya. Jadi ketika menginfakkan sesuatu itu memang yang sangat-sangat dicintainya. Jadi ketika mengorbankan sesuatu yang dicintai, berarti pengorbanannya akan semakin besar ketimbang yang hanya sekedar ya yang biasa-biasa saja.
1: Oke, nah itu dia apa namanya, tentunya apa ini kan memang sesuai lah sama topik kita ya untuk sore ini teman Pro 2, artinya apa pengorbanan yang akhirnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mendekatkan diri lah gitu ya Bang ya, intinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya mungkin selama ini apa namanya kita hidup mungkin dalam kemewahan, hidupnya foya-foya aja gitu Bang ya, buang-buang apa membeli sesuatu mungkin yang enggak harusnya dibeli, dibeli malah dibeli gitu Bang ya. Ini barang apa mubazir ya Bang ya.
2: Ya betul.
1: Artinya kalau kita membeli hewan kurban yang terbaik pastinya untuk dikurbankan.
2: Ya.
1: Makanya itu apa bukan uang sia-sia yang kita keluarkan kan gitu Bang ya.
2: Ya, itu bukan sekedar kehilangan harta, tapi itu menjadi modal di akhirat. Bahkan umpamanya ketika kita berkurban itu bisa menjadi kendaraan di akhirat. Nah, semakin banyak yang kita korbankan, ya otomatis kendaraan yang akan kita tunggangi di akhirat akan semakin berkualitas. Sama seperti kalau di sini misalnya kita Alphard lah, semakin semacam itu ya. Jadi dengan semakin kita meningkat kurbannya yang diusahakan ya setiap tahun, jangan nanti beranggapan kurban itu hanya satu setahun sekali atau seumur hidup cuma sekali, tapi itu memang disyariatkan setiap tahun. Yang dengan kita laksanakan setiap tahun, ya otomatis kendaraan yang akan kita naiki juga akan semakin meningkat nanti di akhirat kelak, yang pastinya akan membantu kita dalam memudahkan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay. Nah, selain mungkin ini juga harus teman berdua tahu ya, Bang. Selain mungkin kita mampu secara finansial lah untuk berkurban, untuk mampu membeli seekor sapi, mampu membeli ini mah seekor kambing lah gitu ya. Ya. Atau paling banter atau paling minimalnya yang satu sapi itu 7 orang itu ya, satu kelompok per kelompok ya, gitu ya.
2: Per kelompok.
1: Tapi ada enggak syarat-syarat lain yang harus kita penuhi supaya kurban kita itu menjadi sah gitu Bang?
2: Ya, kalau menyangkut dengan hal itu ya pastinya itu yang penting itu kan niatnya ya, niat ketika dikurbankan. Ya meskipun yang syarat-syarat lain itu tidak terlalu berpengaruh, yang penting itu ya keikhlasan hati tadi. Jangan sampai apa amal yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena bukan ingin mendapatkan atau semata-mata karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia atau mendapatkan kesenangan duniawi. Bagaimana apa? Supaya seolah-olah kita dilihat, oh ini orang kaya yang mampu berkorban. Nah, jadi itu yang terpenting adalah bagaimana dalam menjaga keikhlasan hati kita. Jangan sampai amal yang kita lakukan itu bisa menjadi sia-sia. Artinya tidak mendapatkan balasan pahala nanti di akhirat. Ya, begitu dia.
1: Jadi kadang-kadang ada juga yang niatnya mau pamer ya bang ya.
2: Ya mau pamer.
1: Jadi sanggup beli sapi misalnya agar 10 juta misalnya ya. Bilangnya tapi tatung. Atau yang apa sapi terbaik lah gitu ya, ya. Karena niatnya udah seperti itu artinya secara apa pahalanya nggak dapat lagi bang ya,
2: nggak dapat lagi memang, karena sudah dapat pamer ke orang itu kan. Jadi kalau seandainya di akhirat nanti ya mintalah sama orang yang ingin kalian tuju, karena bukan kalian melaksanakan kepada Allah karena ingin dilihat manusia, maka mintalah sama orang yang kalian pertunjukkan gitu.
1: Oke. Okay. Nah, masih kita ada waktu sedikit lagi nih teman berdua. Nah, intinya pengorbanan kalau yang paling dekat yang bisa dilakukan dan memang umumnya bisa dilakukan oleh semua orang
2: ya.
1: Adalah hari raya kurban ini ya. Bang ya, hari raya Idul Adha atau tentunya itu tadi banyak cara untuk bisa berpartisipasi lah atau ya. Itu tadi niatnya untuk mau berkurban karena ya sebaik-baiknya bukan seumur hidup sekali ya, ya. Tapi setahun sekali kan,
2: lima
1: sekali gitu dan nominalnya kan bisa kita bilang masih terjangkau lah ya bang ya, masih ya. Terjangkau lah. Maksudnya ada lah uangnya pasti kalau tadi niatnya memang benar-benar ya.
2: Ya apalagi gitu. Waktunya pun ya kan banyak ya, bisa di 10 atau 11, 12 atau 13, mungkin pada hari pertama masih belum niat. Ini masih ada waktu beberapa hari lagi pada hari tasyrik. Nah, itu tetap diusahakan kalau seandainya ada, ya tetap kita usahakan untuk berkurban. Ya. Memang ada 4 hari waktunya ya yang bisa dilaksanakan.
1: Nah itu dia. Jadi teman Purda mungkin kayak ini juga ini pengantauan juga nih bang ya.
2: Ya.
1: Artinya berkurban itu nggak mesti di
2: hari pertama
1: gitu ya. Bang ya. Jadi kan kadang-kadang mungkin ada juga kita lihat di beberapa kampung itu di Kota Banda Aceh. Yang malah kurbannya bukan di hari pertama kan?
2: Ya, jadi macam di masjid ya pun di hari kedua.
1: Ah, benar. Jadi gitu dia teman perdua. Jadi kalau kamu mungkin ada menemukan beberapa kampung yang melakukan menyembelihan itu bukan di hari pertama, itu tadi karena memang sebenarnya dia ada 4 hari ya, Bang ya.
2: Ya, sampai asar hari tasyrik.
1: Asar hari tasyrik itu masih boleh untuk melaksanakan kurban, Bang ya.
2: Kurban,
1: ya. Benar. Itu jadi apa? Satu insight yang baru lah buat teman-teman yang masih muda ini, mungkin masih muda kan pengetahuannya juga belum apa ya,
2: ya.
1: Bang ya apa namanya masih bingung juga nih, mungkin berpikir bahwasannya kalau lo apa lebaran kurban ya hari pertama ya harus dilaksanakan terus ya, ya gitu ya. Oke. Nah selain itu ada apa lagi nih bang yang bisa dilakukan lah untuk berkurban atau apa pengorbanan apa gitu yang ya kira-kira bisa mendekatkan kita dengan sang pencipta.
2: Ya, jadi ya di samping pengorbanan harta yaitu dengan berkorban. Nah, jadi kalau di hari raya Idul Adha juga ada namanya disyariatkan yaitu bertakbir ya. Pada hari raya Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disyariatkan bertakbir hanya pada malam hari raya, jadi atau pada maghrib
1: malam takbiran
2: ya, ya malam takbiran, jadi pada maghrib sampai sebelum melaksanakan solat Idul Fitri. Namun kalau Idul Adha itu pensyariatannya sampai hari tasyrik.
1: Jadi sampai kita selesai tadi di hari keempat itu bang.
2: Ya pada hari keempat, jadi walaupun nanti ada kaitannya, yaitu kalau pada malam hari raya Idul Adha semenjak maghrib sampai solat Idul Adha, tapi pada hari selanjutnya, yaitu pada 10, 11, 12, dan 13, itu juga dianjurkan bertakbir setiap selesai melaksanakan sholat. Jadi diusahakan ya di samping kita melaksanakan kurban, ya kita memperbanyak takbir, yaitu setiap selesai melaksanakan ibadah-ibadah sholat. Yang bahkan itu lebih utama atau lebih dianjurkan ketimbang kita melaksanakan zikir seperti biasanya, ya, zikir solat setelah solat seperti biasanya. Jadi tetap itu kita usahakan bertakbir terlebih dahulu. Bahkan termasuk, ya, hari ini itu termasuk disyariatkan yang namanya bertakbir, ya. Cuman kita lihat hampir tidak ada, ya, mungkin karena keterbatasan ilmu ataupun karena jarang yang melaksanakan, jadi takutnya menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Karena itu takbir itu mulai disyariatkan semenjak subuh tadi padahal.
1: Sebenarnya.
2: Ya, sebenarnya pada hari Arafah. Cuman ya kita lihat karena praktiknya sudah hampir tidak ada, jadi sepertinya yang memulai pun agak ragu-ragu, ya. Padahal itu bagian dari sunnah syiar untuk bertakbir, ya.
1: Ya, jadi saya pernah ikut kajian juga, pernah ada satu ustaz juga yang menjelaskan sebenarnya Idul Adha itu memang beda dari segi hype takbirannya itu, kan. Ya, kalau bahasa anak budanya hype-nya itulah. Artinya dia akan terasa sebenarnya lebih megah gitu, Bang, ya. Lebih wah gitu, ya, lebih mewah lah istilahnya, kan, karena dia takbirnya itu harusnya
2: dimulai dari hari Arafah.
1: Ya, benar. Dan berlangsung sampai beberapa hari gitu, Bang, ya.
2: Sampai hari tasyrik.
1: Ya, beda sama Idul Fitri. Dan kalau Idul Fitri kan memang
2: hanya malamnya.
1: Hanya malamnya, karena itu pun kita umumnya memang udah pada tahu kalau itu biasanya memang ada pawai takbiran.
2: Ya, insyaallah nanti malam juga ada.
1: Tapi kalau di Kota Bandar Aceh Idul Adha biasanya juga ada, ya, gitu kan? Ya, mungkin beda dengan kota-kota lain yang mungkin hanya Idul Fitri saja. Idul Adha kayaknya mungkin nggak semua kota ada pawai gitu, kan? Tapi kalau di Bandar Aceh itu ada. Nah, tapi mungkin masih beranggapan sama kayak Idul Fitri gitu.
2: Ya.
1: Bahwasanya cuma di malam itu aja takbiran sampai di sholat Id besok, ya, kan? Setelahnya kalau kita ada menjumpai yang takbiran, itu tadi kayaknya agak-agak gimana gitu, kan, orang bingung ini kok takbiran lagi gitu, kan.
2: Ya, padahal itu memang disunatkan setiap selesai sholat fardu.
1: Sampai batas tadi hari tasyrik itu hari ke-4, ke-13, Bang, ya.
2: Ya, betul.
1: Oke. Nah, itu jadi sebenarnya adalah hal yang harusnya dilakukan,
2: ya.
1: Karena itu juga bagian dari kita
2: syiar menghidupkan Islam,
1: dan tentunya adalah salah satu yang membuat Lebaran Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri, Bang, ya. Oke. Nah, itu jadi satu insight baru lagi nih. Ya. Nah, sebenarnya hal ini sebenarnya umumnya harusnya banyak yang tahu, Bang, ya.
2: Ya, harusnya dah tahu kalau seandainya dia belajar tahu, insyaallah.
1: Oke, nah, mungkin udah di ujung-ujung lah kita nih, Bang. Mungkin terakhirnya apa yang pengen abang kan sebagai juga orang yang pasti pengajar juga, ilmu agamanya juga memberikan lah wawasannya kepada orang lain, kan. Tapi mungkin di sini bisa coba kasih tahu lagi lah, Bang. Apa maksudnya di momen Idul Adha ini sebenarnya hal-hal penting apa yang harus dilakukan, yang harus dihindari, dan apa mungkin bisa kasih saran apa untuk yang berkepentingan lah, Bang, yang untuk bisa istilahnya kayak tadi, ya, beberapa hal yang seharusnya jadi spesial malah nggak spesial lagi, kan, di beberapa tahun kebelakang ini kayaknya, Bang, ya.
2: Ya, jadi kalau kita dalam menyambut Idul Adha, ya, pastinya ini merupakan bagian dari yang namanya bulan haram, ya. Bulan haram yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi pada bulan-bulan haram itu, ya, umumnya kalau masa dahulu itu tidak dibolehkan berperang, ya. Jadi kalau dalam konteks kita itu pada bulan-bulan haram itu segala amal ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat ganda oleh Allah. Begitu pun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi diusahakan pada bulan-bulan haram, terutama yang termasuk pada Idul Adha, ya, kita perbanyak berbagai aktivitas yang terutama menyangkut dengan takbir. Jadi takbir kita perbanyak, kemudian amal ibadah juga kita perbanyak, baik dengan berpuasa, ya, walaupun nanti kalau Idul Adha dan hari tasyrik itu haram berpuasa, jangan nanti berpuasa di situ. Jadi nanti memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak menghidupkan malam dan melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang umumnya dilakukan. Jadi dengan kita perbanyak amal-amal ibadah itu pada bulan haram, itu akan dilipatkan ganda pahalanya oleh Allah. Jadi itu termasuk bagian dari pengorbanan. Jadi pengorbanan itu ya, tidak hanya sebatas ya, ibadah kurban. Jadi ketika kita berkorban untuk melaksanakan ibadah, juga itu bagian dari pengorbanan. Kita meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran dalam melaksanakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah. Walaupun dalam hal meninggalkan segala larangannya. Nah, itu merupakan bagian dari pengorbanan, pengorbanan hidup kita. Yang dengan pengorbanan ini, ya pastinya akan mendapatkan ganjaran, ganjaran pahalanya, yang pahalanya itu akan kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Namun kembali lagi, ketika kita beramal, tetap diusahakan harus ikhlas semata-mata karena Allah. Karena percuma kalau kita melaksanakan banyak ibadah, namun ibadah itu tidak bisa kita jaga. Artinya tidak ikhlas karena Allah, ya rugi juga apa yang kita lakukan, tidak mendapatkan ganjaran pahalanya. Jadi kembali intinya yaitu kita laksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya dengan keikhlasan itu segala amal yang kita lakukan, ya terutama pasti yang wajib ya. Yang wajib itu jangan sampai ditinggalkan. Karena percuma juga kalau banyak amal sunat tapi yang wajib itu tidak ada. Karena wajib itu merupakan pondasi utamanya. Terutama ya solat ya. Kalau solat kan, kalau solatnya baik, ya insyaallah amal yang lain pun akan baik. Kalau solatnya buruk, ya juga amal yang lain juga akan buruk ya. Jadi dengan kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, ya mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran, diberikan, dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya. Oke, ya. Terima kasih Bang. Sebenarnya harus pakai Tengku ya. Tapi karena saya rasanya gimana gitu Bang ya. Karena kan dengerin kita nih banyak generasi Z gitu ya. Z dan Alpha. Jadi juga jangan nanti kalau, jadi ada beberapa stigma nih Bang. Kalau mereka kan biasanya kalau itu dengar kata-kata kajian, Tengku, Ustadz, itu pikirannya udah kemana-mana. Jadi kita nih kan bawa santai aja gitu ya pembahasan ini, supaya mereka juga mendengarkannya juga jadi lebih masuk lah Bang ya. Ini kan akan ada beberapa poin yang kita bahas tadi, ternyata banyak yang belum tahu juga kan gitu ya, bahwasannya ada hal-hal penting yang seharusnya kita sama-sama lakukan di Hari Raya Idul Adha, tapi malah itu hal itu terlewatkan gitu Bang ya, atau terlupakan mungkin.
2: Sama yang hari ini kan, yang gak berpuasa kan rugi 2 tahun lah. Harusnya dia bisa mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah, namun ya dia tidak melaksanakan.
1: Itu tadi. Ada tadi teman kita agak gerajus malah Bang ya.
2: Ya, walaupun nanti ada waktu di sebelum haram lah. Kurang sebelum haram ya ada 1 tahun ya.
1: Oke, ada kesempatan lagi. Boleh. Oke Bang Firdaus, makasih. Nanti kita mungkin ketemu lagi di kesempatan yang berbeda lah Bang ya.
2: Insyaallah.
1: Mungkin bahas topik yang lebih menarik lagi tentunya teman berdua, tapi buat teman berdua jangan kemana-mana ya. Dan kalau tadi misalkan kamu telat dengerin, itu nanti bisa cek lagi lah di YouTube kita ya, di RRI Banda Aceh Live. Itu nanti kamu bisa mendengarkan lagi lah percakapan atau perbincangan kita ya hari ini dengan Tengku Firdaus Muhammad. Dan tentunya topiknya memang berhubungan sama pengorbanan, dan spesifiknya memang ini karena menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh itu besok. Dan kali ini kita kompak ya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Biasanya ada perbedaan gitu ya teman berdua, tapi kali ini sama, besok kita serentak akan melaksanakan ibadah Idul Adha. Dan pastinya mungkin sebagian besok juga ada yang langsung melakukan penyembelihan ya Bang ya. Ada juga mungkin yang di hari kedua dan seterusnya, yang tentunya ya ada batasnya juga ya. Oke. Dan jangan kemana-mana, nanti masih barengan saya Michael sampai selesai di jam 8 malam ya teman Prodo. Jadi masih nemenin ke malam takbiran nih Bang. Ya tapi nanti ada rekan yang lain juga yang akan meneruskan nanti di jam 8 sampai selesai ya. Jangan kemana-mana teman Prodo, dan sekali lagi makasih Bang, sukses Ya, amin. Dengan organisasinya juga, Bang, ya.
2: Ya, amin.
1: Oke, teman berdua jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bugs.
1: Boy. Boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة خبو ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum teman Pro 2, ketemu bareng dengan Tamlika lagi di edisi kali ini Jaga Malam ya, spesial Idul Adha tanggal 26 Mei 2026, dan besok itu kita akan merayakan Idul Adha ya. Dan pastinya malam ini kamu banyak banget nih kegiatan, beres-beres rumah, atau juga kamu lagi persiapan mau nonton takbiran. Wah, ini rute-rutenya nanti kita bakal bahas juga ya teman Pro 2. Dan hari ini spesial malam ini ya teman Pro 2, Tamlika bakal puterin takbiran juga biar suasananya malam lebaran banget gak sih? Ya, dan buat kamu yang gak keluar, mungkin gak keluar rumah, malam ini mau beres-beres rumah untuk persiapan besok, lagi masak lontong, lagi masak rendang, lagi apapun itu kegiatan kamu malam ini, terutama yang ada di rumah, Tamlika bakal temenin kamu biar suasana malam takbiran kamu lebih menyala. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebut. Ini rame banget, ini padat. Tadi Tamlika di seputaran Majiraya ya, itu udah ramai sekali, mulai dari yang pengen nonton, peserta, mobil-mobil hiasnya cukup cantik dan cukup luar biasa keren-keren. Aduh, gak sempat nonton ya. Idul Fitri gak sempat nonton, Idul Adha gak sempat nonton Tamlika. Tapi gak apa-apa, ya kan? Nanti nontonnya dari konten-konten orang aja. Ya, yeah. Anyway, ya yeah, Tamlika mau ingetin tadi, jangan sampai kamu itu lalai karena rame banget. Jaga barang bawaan kamu, HP, kunci motor itu sering banget hilang, kunci mobil sering banget hilang, kunci-kuncian itu sering banget hilang. HP harus dipegang kuat-kuat ya teman Pro 2. Kalau bisa bawa tas kecil satu untuk nyimpan semua barang kamu. Terus satu lagi, kalau bawa anak ya, bawa ponakan, nah itu dijaga ya, karena mereka tuh kecil banget dan khawatirnya terjadi senggol-senggolan karena ramai orang, padat-padat ya, jadi harus saling jaga sesama. Oke, itu dia, kita bakal dengerin beberapa takbiran ya, spesial Idul Adha malam ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر

Simpang Pro 2 buat kamu yang lagi sekarang mau menuju ke seputaran Majiraya untuk menonton takbiran malam ini ya Simpang Pro 2 ya. Tamli kamu ingatin ada beberapa jalur yang harus kamu hindarin, alias kamu bisa mencari jalan alternatif ya buat kamu yang melewati jalan tersebut. Yang pertama ya, nanti bakal dipusatkan ya kegiatan ini di Majiraya mulai jam 20.00 alias tadi, dengan titik start dan finish di lokasi yang sama. Terus juga teman Pro 2 ya, adapun rute pawai ini dimulai dari Majiraya menuju ke Simpang Kimia Farma, terus ke Simpang Kodim, lalu ke Simpang Peniti, lalu belok kiri ke Simpang Surabaya, lalu menuju lurus saja ke Simpang Jambutape, lalu ke Simpang 5 dan kemudian kembali ke Simpang Kodim dan finish di Majiraya Baitur Rahman. Itu dia ya dari beberapa rute yang bisa kamu berhenti dan menonton. Misalnya kamu gak sempat lagi ke Majiraya untuk menonton ya karena startnya dari sini, kamu bisa langsung ke beberapa titik seperti yang tadi udah Tamlika bilang. Kamu bisa ke Simpang Surabaya ya, Simpang Jambutape dan Simpang 5 juga bisa menunggu di sana. Gitu, karena mobil untuk pawai itu bakal lewat ke sana dan finishnya nanti juga bakal di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan masyarakat yang hendak menyaksikan pawai ini diimbau ya untuk tetap tertib mematuhi arahan petugas di lapangan serta menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas demi terciptanya lancar ya kegiatan kita. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu pengen lihat dari mana terus jalur-jalur mana yang ditutup dan dibuka, kamu bisa langsung ke Instagramnya Satlantas Banda Aceh. Di situ ada informasi mengenai rute pawai untuk malam ini. What's

Demam Pro 2, ya, di masa-masa kayak gini sudah berjalan 6 bulan lebih dari pasca bencana Sumatera kemarin, ya. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Dan upaya ini dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Mendagri Pak Tito Karnavian menyebutkan, ya, kalau ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab dan rekon. Nah, beliau juga menjelaskan, ya, sejak dibentuk 24 Januari lalu, ya, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak seperti listrik, ya, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas udah berjalan normal kembali. Meski demikian, ya, masih terdapat di beberapa daerah yang mengalami kendala akibat longsor, ya, kendala akses, ya, akibat longsor, terutama di daerah Aceh Tengah dan sejumlah wilayah terpencil lainnya. Dan di sektor pendidikan, ya, proses belajar mengajar udah mulai berjalan kembali. Totalnya ada 4.922 sekolah terdampak dan sebagian besar sudah kembali beroperasi normal. Dan untuk mendukung percepatan pemulihan, ya, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100 triliun periode 2026 hingga 2028. Dan rinciannya sebagai berikut, ya. Mulai dari 3,38,9 triliun dialokasikan pada 2026, 32,9 triliun pada 2027 dan 28,2 triliun pada tahun 2023. Dan sebagian besar anggarannya ini difokuskan, ya, pada sektor infrastruktur yang mencapai sekitar 69 triliun selama 3 tahun. Dan selain itu juga, ya, pemerintah udah menargetkan, ya, pengumpulan dana tambahan sebesar 4 triliun hingga 2027.

Besok udah sholat id teman bro dua. Kamu udah ada rencana belum? Pengen sholatnya di mana? Mau di sekitar rumah kamu, dimanapun itu, atau kamu pengennya di masjid raya atau di masjid-masjid yang pengen kamu banget datangin? Kalau tamlikal sendiri, insya Allah nanti bakal di masjid Oman ya, masjid Agung Al Makmur di Lampret. Nah, tamlikal bakal ke situ nanti ya, walaupun warga Lambu ya, tapi rumah tamlikal tuh lebih dekat dengan masjid Oman. Ya, walaupun Tamlika tuh KTP-nya Lambu ya teman bro dua, tapi tetap lebih dekat dengan Masjid Oman gitu. Tamlika Masjid Oman tuh ada 5 menit kali ya, dekat sekali. Sementara untuk ke Masjid Lambu itu ada di 7 menitan. Dan Masjid Lambu biasanya sholatnya itu di lapangan stadion mini Lambu. Nah, itu bisa jadi 7 menitan ke sana teman bro dua. Nah, kalau kamu sendiri ini gimana? Udah ada rencana mau sholat di mana? Masjid Oman kah? Ya, masjid raya ya, atau masjid kecil Lemi ya, atau masjid Tekumar ya, masjid Baitul Musyahadah tuh di depan Suzuya. Terus di mana lagi masjid-masjid lainnya? Masjid Polda itu juga besar dan ramai biasanya. Kamu ada, atau masjid Jami Darussalam, kamu mahasiswa dan sekitarnya. Ya, apapun itu masjidnya, yang penting kamu ya misalnya ada kesempatan untuk sholat, diberikan kesehatan, diberikan waktu dan lain-lainnya, pergi sholat. Ya, untuk yang perempuan, nah kalau lagi ada kesempatan untuk sholat id di tahun ini, di besok hari, dah pergi saja ya kan. Dan yang belum kesempatan, mungkin lagi ada halangan dan lain-lainnya, gak apa-apa, tetap aja di rumah, jaga rumah ya. Kalau pengen datang, boleh datang, tapi nanti duduk di saf paling belakang ya, di luar saf, duduk sambil mendengar ceramahnya saja gitu teman bro dua. Kita tetap merayakan, berkhidmat ya, merasakan suasana Idul Adha hari ini. Nah, buat kamu juga yang gampungnya besok hari langsung potong kurban, ayo siapa yang angkat tangan? Lambu besok hari itu langsung potong kurban setelah jam berapa ya, jam-jam 9, jam 10 itu udah mulai potong, udah mulai sembelih satu persatu. Dan siang harinya ya, mulai dari sholat zuhur sampai jam 3 ya, jam 3 jam 4 itu udah mulai boleh diambil. Nah, ini enggak tahu nih di beberapa daerah yang lain. Ya, di beberapa kampung yang lain tampaknya belum tahu. Kalau kamu ada informasi mengenai kapan ya kamu bakal potong kurban, apakah nanti atau besoknya ya, atau setelah sholat langsung potong kurban, ya apapun itu bolehlah kasih informasi. Tamlika masih kosong sekali nih informasi di mana-mana saja yang besok potong kurban. Yang Tamlika tahu cuma kampung sendiri. Yaitu kampung Lambu ya. Kalau kamu ada informasi boleh kali ya sharing-sharing.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.

Tumam Pro 2 masih bareng dengan Tam Liga di Jaga Malam di hari ini ya, malam-malam ini spesial Idul Adha. Dan takbiran dari tadi udah kita puterin ya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas ya. Tam Liga yakin di beberapa titik di Kota Banda Aceh itu padatnya luar biasa. Jadi Tam Liga sarankan untuk mencari jalan alternatif lain untuk kamu menuju ke rumah. Dan pastikan ya kalau rumah kamu melewati titik-titik ramai seperti Simpang Surabaya, Simpang Jabotabek, Simpang 5, kamu udah bisa nih cari jalan alternatif lain. Selain itu juga kamu udah bisa mencari jalan alternatif lain ketika rumah kamu ini melewati daerah-daerah pusat perbelanjaan seperti Pasar Aceh, Penayung ya. Terus Brawe ya, di situ ada Plaza Aceh. Terus di Setui arah mau ke Suzuya Mall ya. Dan masih banyak lagi beberapa wilayah-wilayah lain yang memiliki pusat perbelanjaan. Jadi udah bisa nih mikir-mikir jalan alternatif lainnya gimana, melewatinya gimana, dan seterusnya. Semoga sampai tepat tujuan dan selamat beristirahat di Tumam Pro 2. Karena bentar lagi ya kita akan bergabung dengan Jazz Music ya. Tapi Tam Liga gak masuk lagi. Tapi walaupun Jazz Music namanya, kita bakal tetap putarin spesial malam ini, itu takbiran. Ya, spesial takbiran malam ini. Dan nanti sampai kita akan bertemu di penghujung hari ini. Jadi buat kamu ya yang lagi di luar, ini udah bisa nih pulang istirahat karena besok itu sholat Id, jangan sampai terlambat ya. Pulang-pulang udah capek, besok malah enggak kebangun on time, malah enggak cepet beresnya. Aduh ya, kehabisan waktu di jalan. Ya jangan sampai kayak gitu ya teman Pro 2, harus lebih sigap lagi dan jangan lupa untuk beristirahat. Oke, kalau gitu Tam Liga nanti bakal kembali lagi ya sebelum jam 11.

Teman Produa, dengan terdengarnya musik ini usai sudah kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 26 Mei 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Programa 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Tamlika, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97.7 FM. Saya Khaira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hanya sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay. Nayla. Maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

102,6 Prod FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prod 2. Wah, apa kabar di hari ini ya? Selamat Hari Raya Idul Adha, teman Prod 2 ya. Semoga hal-hal yang baik terus hadir buat kita dan buat kamu mungkin yang belum ada kesempatan buat berkurban, setidaknya dalam seumur hidup tuh adalah teman Prod 2 ya, berkurban. Karena memang itu akan menjadi catatan amal baik kita untuk kedepannya.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien,
2: Pak, ya. Juga ya, sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yong, ayo Bung, ayo.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
0: Teman terbaik kamu.